0: Kalau ayam bukori, di masurora senda. Aini ningi to Mayan FM.
1: Aji dapat yang jono lemsokon, nadi muruah masurora. Aini ningi to Mayan FM. Aji rumah saya bawa main dengan Mayan FM, mama gak agak iok ketipan.
0: Aji rumah saya pokin, main dengan Mayan FM. Ame aku faedah dulu sholat.
2: Kajira Peter Aria Nalong Gurman, hanya roh ini nengok sibuk.
3: Kaji Jeremy Olanguyata, hanya nengok Romaya NFM, hanya roh ini nengok Oramati, nili namna kol nole Marzi, berare, olashi lengreng, demuru Wang Gurman.
4: Romaya NFM, Ewangan Olo Show,
5: Ewangan Olo Show.
6: Kaji sembeo kirine original. Aini ningi romayan tiamu senge.
7: Hello, kaji lona. Narana male lolo loso, ama nyamu senge.
8: Kaji Jeremia metoi aini ningi romayan FM. Tiamuru ya musenge kanyaro inanono hivi ndere deganya na die entiamasi. O PK Leleon.
7: Aini ningi romayan FM. Eta lero yomayan FM toondo kirina aseta. Nigiri yomusenge, nigiri yomayan FM.

0: Era baye sana bo yanga ganya isele gajoro na yanga ganya mayana tena longera rajuma tatu indare ginara tomne unio bo la bana gele isiro le longare sinero tikitam hoile kali bole mai shankara kyolo mane mai ene feme era ngoro ite ilale kona goria bori sere kali order na gele ibc tangara gambana makana ge enchiro na ge upinzani Shomura Nangole, or Duna Galicia Sana, Yolotiolegana, Linda Monainje, are recording Langalicia Strong Cole County, Emero. Akewinaki, are people talking about it and Karaka School, like Yolagana Concareta, Tolomoni, Bolina Galagon Cole. Karibole, my shock, not Yolomon, my NFM, Tacona Sayan Kaganya, Kajan or Stephen Wole. Saringe.
1: Steven Saringe.
0: Karibu. Kelo Senegali habibu kutoke barata tankarake school onkare tana genoki tonka ulele county na yankare enarogo uligili kwenyele huibali MC li na mbuliwa Francis Oleguyoni elimwa jonchole kitepa nage Senegali na mbulo kiliwai na kebu naka nyamaliki nyamwali na graing aima ngera aima rankara giankare nemeri na school elimu na lomoni njore ikinu kuna anguli na school rankara giankare nemetai nyamwali na gramari na school nilimu na ilari konya jonchole kibu naka habibu kibarata tankarake nina barange soma atonka ulele kaunti na yankari na utolo mwono ibali yonake Francis Kuyoni na ninye MCA na muriwa na kongareta atonka ulele kaunti na yankari neroko
2: iwa geni kiwa mwon olosho lankare narok olosho le Kenya ormasa ilo ankareta ajo kiori na school negeata yosiligi na terezo olosho atareto nkera eimi nkera yankara university larin otuluso tine kiwa mwon nda ajo ki endingiri ya mo ore na nyamali neta baikia larikopo okin ata baikia county government ata baikia national government mbunge yang ore na nyamali na usu barabara na usu yankare na kebuye itatua tongo long doropu oleng kake kiwo munu ajo be mekinyal sukul lang entulia amukito ningo na kairorita no lariko nile na murua mere we na mabaya beke akishi aje tushukunye enkisuma normal kebo ye itatuwa ina nyamali nitatuwa ikatukul ayengoro solution a permanent solution
0: ilo muna imaka Francis Kuyoni na ninyo MC ili na murua ankare tatengwa yukoreto nkawile kaunti na yankare naroko Edota wala kashani lore kale governor account na yankare enaroko moitelo lekenda account na ashu serikali na kan account yankare enaroko tola muno jonjere kiting ilo ikin kera horma sai sula kero shana ga sei tita account enaroko e magano lekenda kula munna egrena ga irot na lubolengo lumuna na konkareta ibele na jo era mako enegre na ga bo ai bo kin kera horma sai ngo putangra ki era marre ina account e ee magana ko lomone gracia mo roke wonde ngalaga bana ge siasa oro le lonkali sinro o tigira mona bisena ero le mona jo njere ko na ge ka tokole ne ngare enke e siasa ni o tienke shiro le governor tina account na yankare naroko
3: Kita nak orang tu, ni kan baik je. Anak naik tinggi ni kan orang tuong tu bunyinya tuong kopeng. Kita jo kuda kata apa? Orang priority orang masai, orang priority account, orang priority sekali lepas mana tuong kopar masai. Nah orang masai macam lekat mana? Jangan orang masai kita lagi ni kan. Nah ni dek unit tu macamnya. Kami pergi unit ni jauh kaki. Angkara. Hai dia pergi mana kan? Ani kau semua ikhunji. Tengok orang tuong kopeng yang aku lekat mangga dia bunyinya itu. Aduh tuju. Jadi mereka ni je sorry saya tu nang. Orang pergi yang ada dua kan? Di mana orang pergi orang masai tu kan? Anak orang Jadi orang lalu hari gok, nampak mana legenda yang mana aju, entah asal naji, nampak yolo aju orang asal tadi dewi dia show yolo negara, ini nanya mudah saja. Anu dia nanya nampak mana aku itu perak, boleh dia nani jojo, jojo tu. Kamar ini jojo jadi entah lama boleh dia, kan jojo dia pun nampak boleh dia nampak dia kasih, kan jojo dia pun nampak boleh dia.
0: Ola sana ni kita lori kiamat lagi beli. Mui telur legenda. Ega nak ayam agam barang kesiasa. Isola kena sih. Ola kesiasa ni nala kesiasa ni nak unti. Angkara ni nago. Eki lagi nak ki ultra ultra dua ya. Engkau lori nebo. Eram lori. Ola polosin tolo show IBC. Penyoka peke nesoja. Engkau nak beri ceria dia lo ceri nenye. Nemena ola maring kesiasa lo kesiasa ni. Ola mending lori maga. Ola telur lori profesor kita lagi ni dek. Ega utila kesiaka.

0: Saru monaren kagenya tiatu mayana ibuitare endungure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: nudu emayana taino enda oltaulino
2: Mayan FM
3: Doropo Lomon ke Mayan FM.

0: Mungu
1: Baba nataka nchokorani Mungu Baba naitu akangaya ine ya maruwa mingita ya marabagu akinta marabali girara.
2: Engudi oramati.
0: Toto na ito mbraki.
1: Mungu Baba nataka nchokorani Mungu Baba naitu akangaya ine ya maruwa mingita ya marabagu akinta marabali girara.
2: Engudi oramati.
0: Eji ngai lo lagi rau maroh sungguh dia ramat ya. Ya,
3: Mayan halo. Hello Mayan. Hello.
4: Amar hello, ojungan ni miro.
0: Ya, ini juga ngai ini gion ni lo.
3: Hello.
5: Mami.
3: Oi.
5: Allah hera.
3: Hello.
5: Mami di luar.
3: Kari pesana.
5: Ini saya
3: lagi
5: orang mana?
3: Eh, orang mana? Jangan orang aja.
5: Eh, ini mana?
3: Eh,
5: ini orang kau?
3: Eh,
5: ni orang ni ada di sini. Ini
3: eh,
5: ini orang terampak.

0: Ngoreton Nyangusi, Norke Saruni, Namanyaka,
1: Mayan FM. Adolajo dingrola ni ngondo isang kabisa sabaka mele kabisa kiagnarum ndo ngoroki olomon na sana fyo la ni ngondo kawre yani ja tada mna ka jere K24 la ni ngondo i mpang na irum disfa no K24 ngi nyana poken na uskana TV no e wara fiskan ne aka o channel poken ndo misefa tegelo channel la ji en mpang la ni ngondo wara ka begelo na na channel te janga dwa scrolla tada loop K24 ti atwa rangi ni pokene K24 ni mugudi arifag noy e muna pang ma kana kidogo bado ngoro kyolo mona sa sabak bu ndingi charatu yi e musho tiatu ramati e charani bu najo ndana pa ormay dalinu bela mari
2: ngoro kyolo mon te Mayan FM.

0: Tomonaren kagenya tiatu mayana ibuitare endumure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: nudu emayana taino enda oltaulino
2: abairangai arabamo
3: mayan fm
4: oh! Oh!

0: Kabisa, o singuli unake ojo eide pero salaba eide pero I lograna I rabaiki yol daikani ongwan atena karalo ongor pe ye baiki nake sa abe baiki sanabo inteiba karibu kakwa do ilelo ligirana ito mwan abe katuena matare Mayen, hello? Yeu? Ipo leng? Karibu leng Daudi keja ina alo?
1: Aku dah ini awak kasih dan. Berapa banyak orang ada? Dia berapa dia ramai beri.
0: Ho.
1: Apa dia ramai jago ni? Ia ada lah, kalau nama sesuatu dia nama ramai beri orang lain. Ada dia awak kasih dia pun.
0: Ho.
1: Irgina mana? Irgina orang apa kalau awak kasih dan? Aku yang orang orang tempat orang nak bagi apa ni?
0: Ho.
1: Ada yang beberapa orang ni di negara ni di mana mandiri ke alat barra. Ada yang orang orang ni berkali no mama mama yang no mama kami. Oh macam ni juga itu alat lara.
0: Oh.
1: Oh makan lagi. Ada yang macam mana nanti dia jadi kayak gini jadi dia mama mereka mah.
0: Aiyah sawa sawa Daudi.
1: Ada asyiknya ada yang mana.
0: Aiyah si. Mayan FM halo. Hello, Mayen. Yeu.
2: Yeah.
0: Hey, papi.
2: Isi
0: dai tukun meti enya mali? Eki gira rara ha endele, isi dai.
2: Eba,
0: Dandana,
2: langwa bang.
0: Ho.
2: Onla, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira,
0: gira,
2: gira, gira, gira,
0: gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira,
2: Ale anda serua, ang sengi gina di aron gine.
0: Aya sawa sawa Becky.
2: Aya.
0: Eto rigine Becky. My NFM, hello?
3: Hello?
0: Sorry. My NFM, hello? Hello, Mayen?
4: Elvia.
0: Yeu.
4: Agwanya.
0: Iko pi.
4: Bari ongolong.
0: Kisiri miria nyamali. Kaserian pi ole sai roji ke janyi nalo
4: kidanya nalo miriana mali miriana tabo kirana ngamala ferero francis tugumba abala maina bina bia kola meka nye kawari tomono nye
0: ho
4: rastela ya langare abala maima majari kama se po okina de gina miriana mali
0: aye sawa sawa kijiri ya maritine bo anadia tuanka ulele emayan adia kuna san enteiba na wale roi etunija na agira itadamu inchere eji nena roi nkoito inirumo kini ninye kipintini bo kina ati inkiresheni emayan tori sharpo kini imu nake simuno shoma ke Google Play ashu App Store in download ena app na jo ene MediaMax Waves wala kebe ya ku in download wale ningoni mera roi nkipini ninyo kia giro ayikata emu esimuno
5: lelo siru wasapo boleng tolo shondo lo sain lol kiloroka enkomono erema fest 2026 kitin wele siru wa lengkomono ndarigini to moluni obo ola pale seta meraba ngi ndarigini ngwan ola pale yo udom ngolo ngwan na ibelege nyinki shwino emu esere mare enkomono tene benki tenge no sirat le biblia iro la riko ni le kanisa rasa ni le biashara enlelero ashor mare pokin o sirwele limiyu nikigiro wore rema fest 2026 na itum live te K24 TV tenebo K24 Plus wa hook up le Jutia Entertainment yetumo K24 Plus te Android TV o Apple TV netumo yu si te laptop tablet tenebo esimunum download data te Play Store arage App Store wore sida yesola inde my stream kama bo sasa na bo onusu tonjilingini tomo ni yake ke yake Safaricom.

kabisa ke greiria marite nebo are kuna san na ke enteipa awore na ke gira airia marite nebo na gira ngasira yolo orkele kuile tepar lora baikia doi iyok atene tenkite sheni peye arumoki aingurai ilinono karashiba arumoki aranga musimu inono ke gira na ke angar ki yolo wajo kakwa lelo na ali gira ingoru na ke ashiki likwano atena teipa online ningoni nagira nake aita yolo injere Gagere isa yolo injere iromo nintai Reverend Tepela oltungani po kinte nebor mari lenye tenkomono nagilio lperere lor mari lionkia sinipokin nemirishi benkai orebe yeo mon ormari nagese nkai anena jembuku Yeremia tomoni uni okuni olkereri liokuni enkomonena na sandarikini na udo enkomonena na sandarikini uni elapa lio udo telari aiterusa tomon enka genya mpaka sa ungan enke warie tenkari sa enazarin dominion temurua etikoishi tekilonito iliko singale nkai prophet Joshua Sankale ore host na Reverend Tepela Ezekiel Salaun Masi a Nazarin Dominion Chairman ere rugino o Pastor John Musanga kelo enomo nago enkolong akelena akwe nkomono nikishukoki ormare imbenke ngasia onki belekenyat erasaroto oshage nishonati engulun milo tuwa penyitoriku olekai inkera inonok ilalashara onkanashara tenebosi rugi ormare ilinu wow uinkiru koto atena omono ino. Njere, iromo nindai Reverend Tepela, oldungani po kin teneboro marile nye, tengomo no nagili orpere lor marile onki asini po kin nemitishi penkai. Orpe omono ormari, na ageasa nkaya na ena jembugu Yeremia tomoni uni okuni olkereri liokuni. Enkomonena na asa ndarigini uni, elapa liyo udote lari, airerusa rumon enka kenya mpaka sa ongwane nkewarie, tekani sa Enazarin, Enazareth Dominion temurua etikoishi tekilonitu. Eriko singalengkai a Prophet Joshua Sankale, ore host na Reverend Tepela, Ezekiel Salaun Masi, Nazarin, Nazareth Dominion Chairman, ererokino o Pastor John Musanga. Ekelo nake ena aku enkolongi enkomono, nekishuko gini ormarei mba enke ngasia onke bele genyat erasaruto oshake nishonati engolon milo tuwa penyitori kwele kai inkiara inonok lalashara onka nashara tenebo sirugi ormarei lino wow enkiru koto teina omono ino basi oleni ningo nilo nako likili kwa hii orabaikia yok tenere nkite sheni kegira na iria mari tenebo nona yona atieno shirishara na ikili kwa oleni ningo ni injare jihi kakwa doi lelo ligira nake aitomon aitijingu yani aikili kwa nute nataipa maitijingu kake kakwa lelo ligira nake aingoru na atenolo kalo ilorungani ligiri ngoru na kalo sirugi orikili kwa hii lilo itoduku ya